0: nyame enhyira wo baro onyo kese
1: amen daddy
0: o ya ma menum menyum to honhom na ba
1: jesus daddy
0: erade yo kese
1: amen
0: de ma oso
1: amen
0: oso na wo kro
1: jesus
0: amen to nyumbe